Iya, 97,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, kalau begitu kita coba cek and recheck deh. Ini sudah adakah yang bergabung ataupun juga yang kasih semangat-semangat malam hari ini untuk pejuang cinta kita. Ini di WhatsApp-nya Radio Fortuna juga ini ada Kang Rahmat Irawan ya. Sok ah digenjrengkan terus, eh Rido. Wah, selamat malam untuk Kang Rahmat Irawan. Nih, terima kasih masih menyimak ya. Dan pastinya jangan bosan-bosan ya sudah Fortuna ya, karena mungkin yang manco dari sore dengerin suara Rido terus, wah luar biasa deh. Ini pengalaman yang jujur li keren banget. Ini di Facebooknya Radio Fortuna juga di komennya ini ada korban fitnah Das juga, selamat malam.

malam untuk Kang Obet. Ada Socha juga dari Banjarnegara, Jawa Tengah hadir di Dokcin. Kang Rido Darmawan, gencereng, digencerengkan juga. Dan sepertinya juga yang komen-komen di Facebook baru itu aja deh. Nih, kita sambil nunggu-nunggu yang mau bergabung ataupun juga kasih semangat untuk para pejuang cinta. Ini Rido gak enak sih sebenarnya kalau misalkan nyebut untuk para jomblo gitu. Terlalu gimana gitu kesannya. Tapi ya, kalau memang belum punya pasangan ya jomblo gitu sih. Ya, saudara Fortuna semuanya, mungkin ini ada beberapa hal. Nah, salah satunya ini tips and trick yang memang ketika kita mau mencari pasangan nih. Jadi sebelum kita memikirkan banyak hal gitu ya, ketika memang mencari pasangan, sebetulnya ini simple. Ini Rido dapat referensinya ini dari Mbah Google alias Google ya. Simpelnya itu gimana sebelum kita mau untuk menjalin chemistry gitu ya, menjalin hubungan dengan lawan jenis, itu hal yang paling penting harus diutamakan adalah mempersiapkan diri kita terlebih dahulu gitu. Mempersiapkan segala yang memang harus diberikan nantinya nih untuk si pasangan kita. Nah, salah satunya adalah mulai dari diri sendiri terlebih dahulu nih, self preparation. Nah, ini pembahasan yang kemarin juga mungkin saudara Fortuna yang menyimak di Dokcin kemarin. Ini kan Rido pun juga membahas tentang urusan dengan masa lalu gitu ya. Nah, itu salah satu yang memang harus kita benahi. Nah, pastikan kita sudah sepenuhnya move on dari mantan atau trauma masa lalu agar tidak membawa beban emosional ke hubungan yang baru. Jadi kan kasihan banget ya kalau misalkan kita menjalin hubungan dengan yang baru sedangkan masa lalu kita masih kita genggam, masih kita pikirkan. Nih, orang yang barunya juga jadi bingung nih, kenapa ketika dengan saya Anda bawa-bawa masa lalu gitu. Waduh, saya tahu apa gitu. Dan juga tahu apa yang harus kita cari gitu. Temukan nilai-nilai utama. Ini kita harus punya value, saudara Fortuna.

Nah, jadi orang cenderung tertarik pada mereka yang memiliki kehidupan yang tertata, merawat diri dengan baik, dan mungkin juga sudah Fortuna semuanya nih, kalau kita berbicara tentang diri sendiri nih, sebelum kita siap untuk menjalin satu hubungan, ini kita juga bisa menggunakan strategi mencari dan membuka peluang. Yang pertama juga memperluas lingkaran sosial secara alami. Mungkin saudara Fortuna yang suka bersosialisasi bisa ikut komunitas, acara sukarela, kegiatan olahraga, atau mungkin seminar yang sesuai dengan minat saudara Fortuna semuanya. Jadi pasangan yang mungkin bisa ditemui lewat hobi-hobi yang sama nih, ini biasanya chemistry-nya lebih bisa apa ya, satu frekuensi nih kalau kata memperluas relasi juga ya. Waduh, kenapa jadi ininya Dokcin ya, sebentar. Waduh. Nah, selain kita memperluas relasi juga, salah satunya sudah Fortuna semuanya, ini kita bisa minta bantuan dari orang-orang sekitar nih. Siapa tahu sudah Fortuna yang menemukan si pasangan kita yang kita interest. Interest itu berarti tertarik ya. Tertarik, ini bisa nih kalau misalkan kata orang gaul mah, gaul gitu ya. Dicomblangin merenan ya sudah Fortuna ya. Dicomblangkan, nah, itu bisa tuh dibantu gitu ya sama orang-orang yang memang dekat dengan si lawan jenis ini. Dan juga bijak juga nih saudara Fortuna menggunakan, ya mungkin ada yang menggunakan dating apps atau aplikasi pencari jodoh, biro jodoh teh merenannya. Nah, pasang foto yang jujur dan menampilkan kepribadian. Terus tulis deskripsi diri, bio yang spesifik, bukan kalimat umum. Ataupun juga mulai percakapan dengan topik yang bermakna gitu. Jadi bukan yang sekedar basa-basi busuk aja, hai, atau lagi apa, udah makan. Daripada nanya udah makan apa belum, langsung aja kirimin makanannya. Itu kayaknya kalau wanita sih lebih suka begitu ya, daripada tanya udah makan apa belum. Setuju gak nih? Dan juga sudah Fortuna semuanya bisa evaluasi dan mindset berpacaran atau taaruf nih. Waduh, ini mungkin sudah Fortuna nih sempat juga Rido membahaskan dari jauh-jauh hari tentang green flag dan juga red flag ya. Green flag ini kan menjadi pasangan yang baik gitu ya, pendengar yang baik, atau mungkin juga ya menghargai batas pribadi dan juga bertanggung jawab deh ya. Sedangkan red flag kan kebalikannya. Itu juga bisa menjadi salah satu acuan juga sudah Fortuna semuanya. Nah, hati-hati juga nih, kita juga harus bisa jaga ekspektasi agar tetap realistis gitu. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, cari pasangan yang mau tumbuh dan belajarnya bareng-bareng gitu, bukan yang tanpa celah. Karena tidak ada menurut Rido yang ketika memang kita menjalin satu hubungan sini teh perfect gitu. Aduh, itu sangat wadul ya. Bahasa Sunda nama wadul gitu ya. Itu mah di awal-awal aja gitu. Karena kan tetap apalagi kita mau membawa ke hubungan yang lebih serius, itu kita akan bersama-sama, bukan dengan fisiknya atau apapun itu ya, dengan kepribadiannya. Dan juga gunakan rasio dan perasaan secara seimbang. Jangan hanya mengandalkan ketertarikan fisik di awal aja. Pastikan ada kesesuaian prinsip hidup dan gaya berkomunikasi untuk jangka panjang. Ya, mudah-mudahan saja sudah Fortuna semuanya, tips and trick tadi. Ya, intinya sebelum kita siap untuk membuka hati, menjalin satu hubungan, ya persiapkan juga diri sendiri ya. Jangan sampai ketika kita mau memulai satu hubungan, ya di hubungan baru tersebut kita hanya membawa luka, kepedihan. Gitu, pastinya nanti mungkin setelah lagu, wih ini ada lagu Harmoni dari Padi nih. Ini pokoknya selamat mendengarkan untuk saudara Fortuna yang mungkin sedang santai-santai aja menikmati dengan waktu keluarganya, ataupun juga yang mungkin mendengarkan di kendaraan roda 4-nya. Semoga saja tips and trick tadi bisa bermanfaat, dan nanti setelah ini kita coba baca lagi deh komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Pastikan stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjreng di Sukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sada Fortuna semuanya. Wah, tak terasa kebersamaan kita tinggal 11 menit lagi ya. Ini tak terasa juga di program Dokcin. Dan mungkin sebelum Rido closing ataupun juga Rido tutup, ini kita coba cek apakah ada komen-komen terbaru juga. Sebentar. Wah. Oke, ini sepertinya juga tidak ada komen-komen terbaru ya. Kalau begitu kita langsung pamitan aja dan terima kasih banyak yang sudah komen ataupun juga kasih semangat malam hari ini untuk pejuang cinta kita malam hari ini. Dan kalau begitu kita ketemu lagi nanti di jam 10 di update status ya. Ini untuk yang mau request pop Indonesia terbarunya nih, silahkan pokoknya. Dan kalau begitu Rido pun juga harus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita bertemu di programnya Update Status nih. Untuk yang mau bergabung, silahkan bisa langsung ke line telepon Fortuna di 0815-1490-7907. Ataupun juga mau melalui komen-komen Facebook dan WhatsAppnya, silahkan. Dan ini pun juga sepertinya sudah ada telepon yang masuk nih. Kita coba angkat. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidi. Update status Fortuna FM di bawah kupenyar Rupang Kasetna. Amin. Bumi genjreng, oi.
0: Digenjrengkan. Kang Deden Bantas ini rajin ya penelpon perdana nih.
1: Iya, semangat Kaset, masih semangat ini dari jam 3.
0: Masih dong. Waduh, manco nih kayaknya nih sampai jam 3 dari jam 3. Kang Deden Bantas.
1: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Mau request lagunya ini Mas Ganteng
0: Apa tuh? Aduh Mas Ganteng.
1: Kupinangkau dengan Bismillah.
0: Kupinangkau dengan Bismillah. Boleh dong.
1: Kupinang Mbah Poni Aliyah dengan Bismillah.
0: Au au au au au. Boleh salam-salamnya buat siapa nih Kang Deden Bantas?
1: Salam jenengnya buat yang tersayang duluan ya.
0: Boleh.
1: Buat itu buat Teh Olive, buat
0: Teh Olive.
1: Lilis Marin, juga buat Kang Suntana, Bang Lens juga Kang Ujeng Jai, Teh Mel.
0: Teh Mel juga, selamat malam.
1: Teh Mel,
0: Teh Mel.
1: Teh Mel. Kan udah hilap maha puntennya.
0: Hampura badag.
1: Ayah itu tuh, Kang yang baru teh malam tuh ya.
0: Siapa tuh?
1: Kang Ahmad ya Habibi. Kang DG ya.
0: Kang gitu DG. Deh.
1: Aduh, tahu lebih saja jadi Ahmad ya Habibi.
0: Padahal udah ketebak ya dari ya, logatnya gitu ya. Nyebut di pos 5.
1: Mau ikutin Panji Alan Barja kenapa namanya
0: banyak. Aduh, seribu bayangan bukan nama Kang DG lah. Pokoknya yuk ditunggu naiknya Kang DG.
1: Buat Kang Heru Libra bareng Teh Irma Nurmala Sarinya ya.
0: Iya. Selalu
1: teh ya.
0: Amin.
1: Buat Manini Mami Papi,
0: Manini Mami Papi,
1: Bayu di sebelah ya.
0: Iya, betul.
1: Pak Jomar Apero, Kang Aem Ayu Tahuan di Tahu juga.
0: Selamat malam.
1: Iya, buat Kang Mus Mulyadi juga. Kang Irfan Nyomplong juga ya, Kang Herlandur Hadi. Pokoknya buat semuanya aja Bang Ido.
0: Semuanya aja.
1: Tidak banyak panjang-panjang ya.
0: Siap.
1: Buat Aido sehat selalu ya.
0: Amin, buat sebaliknya juga.
1: Jaga kesehatan.
0: Siap, hatur nuhun.
1: Ya, spesial mantepnya biasa.
0: Ini dia.
1: Buat yang punya cantik, yang punya baik, yang punya manja.
0: Nah,
1: yang
0: itu dia. Yang lagi marah. Oh, yang lagi marah?
1: Iya, biasa lagi marah.
0: Aduh.
1: Ayo telepon mas, nak mama. Ayo hati mah ke cewek lain.
0: Percaya mama Juliet, papi Romeo, mah percaya Rido ge, sok setia lah. Aduh. Itulah.
1: Tidak ada wanita lain selain dirimu.
0: Nah, itulah ciri khas dari Papa Romeo nih, yeah. Mengeluarkan kata-kata mutiara untuk cintanya ya.
1: Iya.
0: Lope gedebluk pokoknya mah.
1: Iya,
0: lope gedebluk lah, lope. Siap, Kang Deden Bantas. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Deden Bantas ini sebagai penelpon perdana kita. Ini di belakangnya boleh deh ada siapa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM di Jreng,
0: digenjrengkan. Selamat malam Teh Mel.
2: Malam juga Arido.
0: Ini Teh Mel nih, malam hari ini kira-kira mau request lagu apa nih Teh Mel nih?
2: Lagunya dari Republik.
0: Apa tuh dari Republik tuh?
2: Aku masih cinta.
0: Aku masih cinta.
2: Kalau masalah judulnya.
0: Wow. Aku masih cinta dari Republik. Sebentar, kita cek dulu. Aku masih cinta. Oh, ternyata aku masih cinta adanya dari Papinka nih. Bukan, bukan dari Republik.
2: Ya udah enggak apa-apalah.
0: Apa enggak apa-apa dari Papinka juga?
2: Iya, enggak
0: apa-apa. Oke. Sip, Temel.
2: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa nih? Silakan.
2: Buat Kang Romeo.
0: Juliet, betul.
2: Julietnya ya.
0: Ibu Julietnya.
2: Ya. Selamat malam ya.
0: Betul.
2: Buat Kang DG.
0: Kang DG juga.
2: Buat Mama Rindu. Olivia sama Teh Lili sama si Akangnya.
0: Sama si Akangnya juga.
2: Buat Teh Lisna, Mami Papi,
0: Mami Papi, Mak Nini.
2: Teh Dela sama Kang Budinya.
0: Kang Ibud.
2: Kang Ujeng Jay.
0: Kang Ujeng
2: Jay. Hai Kang Ujeng, ayo.
0: Yo, silakan Kang Ujeng Jay.
2: Silakan naik Kang Ujeng, Kang Basar, Kang Santana, Kang Amar Servis.
0: Kang Amar Servis.
2: Ibu Mama Nura, Mama Indah sama Mpok Nura.
0: Mpok Nura dan Mama Indah juga selamat
2: Teh
0: malam.
2: Indah, Kang Fajrinya. Teh Ranti, Teh Asti. Selamat malam Teh Asti.
0: Iya.
2: Buat Kang AM.
0: Kang AM selamat malam nih Kang AM.
2: Setiap malam dia suka ada ya.
0: Betul, itu mau wah sesi malam Kang AM biasanya.
2: Iya diantas Kang AM.
0: Iya betul sekali Temel.
2: Kang Abiji Kundul, Pak Ben, terus lagi siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh? Iya, siapa lagi nih? Pari rimbonnya teh geningan teh Mel.
2: Mas Joko. Mas Joko mah terang naik kalau malam ya.
0: Itu mah biasanya di sore ya Kang Joko mah ya.
2: Mungkin dia sudah tidur.
0: Kayaknya mah.
2: Mimpi kayaknya.
0: Mimpi indah Kang Joko.
2: Buat tersayangnya Mel yang lagi ada. Selamat malam.
0: Selamat malam nih untuk yang tercinta dan terkasihnya.
2: Nggak mau digabung ya ketemu hanya aja ya pokoknya mohon maaf yang gak kesenggol kasihan yang di belakang
0: badan. Ya siapa nih Bu Man ini
2: buat Arido,
0: terima kasih banyak ya. Amin doa sebaliknya
2: semoga
0: juga
2: bahagia
0: amin ya Allah
2: sukses.
0: Amin sebaliknya juga Temel
2: rezekinya
0: amin ya Rabbal Alamin
2: ya amin. Terima kasih Arido.
0: Sama-sama Temeliandri.
2: Pulang hati-hati ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Arido anu kasep anu ganteng.
0: Amin, amin. Atur nuhun.
2: Pokona mah anu soleh.
0: Amin.
2: Sing sehat.
0: Amin, sebaliknya juga untuk Teh Mel.
2: Assalamualaikum, genjreng euy.
0: Waalaikumsalam digenjrengkan untuk Teh Meliandri. Di belakang Teh Mel boleh, silakan. Aduh, siapa tuh tadi tuh? Keburu Tisoledat ya Tisereule. Ini sudah mulai hujan jadi banyak yang Tisereule kah? Tadi itu yang mau naik ada oh ini ternyata di serobot. Mohon maaf, ada siapa? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Update status Pol Tuna FM
0: digenjrengkan. Selamat malam Teh Olive.
3: Selamat malam Arido.
0: Ini tadi Rido dapat info dari Mama Rindu. Katanya daerah Teh Olive belum hujan nih.
3: Hujan barusan deh.
0: Wah, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Semoga berkah ya.
3: Lumayan lah kita ya jibrug.
0: Jibrug ya.
3: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin kalau begitu.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi aduh.
0: Sekarang teh enggak gerah
3: gitu, adem.
0: Adem ya. Oh, iya. Biasanya haredang, benar.
3: Haredang biasanya.
0: Benar banget. Nih, Teh Olive ngomong-ngomong ini mau request lagu apa malam hari ini?
3: Satu persinggahan.
0: Oke, kita cek dulu ya Tolip ya. Satu persinggahan dari siapa tuh yang nyanyi itu?
3: Hari Parintang.
0: Hari Parintang. Oh, ini. Boleh. Salam-salamnya buat siapa Tolip?
3: Yang barusan ya, adikku ya, belum tidur
0: adikku,
3: ya.
0: Adikku Teh Mel.
3: Anet meren.
0: Aduh.
3: Buat Kang Deden Bantas juga ya.
0: Iya.
3: Bareng bebeknya lagi ya.
0: Betul, Mama
3: ya,
0: Juliet.
3: Buat Marin ya. Buat Dengem Bu ya. Buat Kang Budi, buat Ibu Ipung, buat
0: selamat
3: Teli,
0: malam
3: keluarga ya. Buat Kang Santana, Kang Basar ya.
0: Kang Santana, Kang Basar.
3: Yang punya mata keranjang.
0: Itu mata keranjang.
3: Gak bakalan marah dia mas.
0: Oh
3: seneng.
0: Seneng ya. Kang Santana ini mah cuma bercanda ya Kang Santana
3: ya,
0: betul
3: ya.
0: Yep.
3: Buat Kang Ujeng J ya.
0: Kang Ujeng J selamat malam. Betul.
3: Buat Bayuni ya. Buat Teh Anibar.
0: Teh Anibar juga.
3: Buat Kang Mus Mulyadi ya. Buat ADG ada di pos mana tah Kang Ahmad.
0: Kang Ahmad tuh kan udah ketebak kan.
3: Iya ada suaranya artinya jelas.
0: Iya, aduh Kang Ahmad ini.
3: Iya itu mah. Soalnya juga itu waktu itu teh mau naik tapi ini apa tuh? Matanya udah

0: ngantuk berat.
1: Udah ngantuk berat. Oh, tapi teolip.
0: Ini radio mah enggak dimatiin, cuma teolipnya udah
1: lep-lepan, udah nundutan teh Olive ya. Tuh Kang Ahmad ini ngomong di pos 5 katanya.
0: Nah, ayo Kang Ahmad.
1: Silakan.
0: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin amin ya
0: Rabbal Alamin. Buat Kang AM, buat Pak Ben ya yang punya cengos ya.
1: Selamat malam Pak Ben.
0: Lain itu apa tuh? Suka ngituin dulu apa tuh gimbokin gitu ya. Tapi Teolik mah bilang aja yang cengos itu mah yang ayah.
1: Pak Ben buat selamat malam
0: ya, buat Irfan, buat Kang Alan, buat Kang Surya juga ya. Buat Bang Len, buat Waong.
1: Bang Len, Waong.
0: Bareng Mamah Nurulnya.
1: Iya betul, dengan Mamah Nurul.
0: Yang lagi apa tuh menggambar tanda merah.
1: Menggambar tanda merah. Waong, Mama Nurul, selamat malam.
0: Waong, naik Waong.
1: Yuk, gaskan Waong.
0: Iya, gaskan. Buat Kang Maman Apero ya, buat Kang, buat itu siapa tuh? Kang Amar Service ya,
1: Kang
0: kadang
1: Amar
0: ada
1: Service.
0: Gitu ya.
1: Iya, betul betul.
0: Mas Joko Ta, juga kadang ada ya. Itu buat Manini ya.
1: Manini.
0: Mami Papi juga ya. Itu siapa teh Kang Yudis ya, terus Abi ya, kemana Abi?
1: Oh iya Kang Abi, gimana kabarnya ya, Kang Abi?
0: Buat korban fitnah
1: das, das ya. Betul korban
0: buat
1: fitnah das
0: juga ya, buat Panji Alamanda, buat Solehudin ya, buat Citra bareng Kang Pajirinya ya, buat itu sepupu Kang Asur ya.
1: Iya betul.
0: Buat Kang ACT juga, itu yang itu teh siapa, Marcos? Siapa Marco?
1: Marco, Kang Marco.
0: Ya. Iya itu
1: Kang, Kang Marco, Marcos. Selamat malam Kang Marco.
0: Iya. Banyak pokoknya buat semua semua aja deh. Oh itu Teh Iis ya, yang itu ya Teh Iis yang punya Cibadak.
1: Cibadak
0: ya?
1: Betul. Teh Iis ya, selamat malam Teh Iis.
0: Ya. Temano juga ada ya.
1: Cejule.
0: Bunda Aca iya. Pokoknya buat semua semua aja deh.
1: Semua semuanya ya. Aja. Mangga Teh Olive.
0: Ya, paling mantepnya buat Arido ya. Semoga
1: terima kasih banyak. Ya. Amin. Sebaliknya
0: semoga
1: juga Teh Olive.
0: Sukses.
1: Amin, amin, amin. Hatur ya. Nuhun Teh Olive.
0: Ya, terus pulangnya hati-hati,
1: hati-hati
0: aja ya.
1: Hati-hati di jalan. Betul. Jangan nundutan. Amin, amin. Terima kasih banyak.
0: Jangan nyebut-nyebut, jangan nundutan.
1: Jangan nundutan. Itu. Siap ya. Teh Olive, terima kasih.
0: Terima ya, kasih ya Arido ya.
1: Sama-sama Teh Olive.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Olivia Senja dari Koleberes nih. Selanjutnya boleh di belakangnya ada siapa mangga? Halo.
2: Halo. Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
2: Ade. Satu. Mohon kuna.
1: Genjreng euy. Wah, Waong.
2: Kabar Arido.
1: Kabar baik. Ini gimana nih kabarnya Waong?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah digenjrengkan ya. Sehat-sehat saja. Wah, syukur dong kalau begitu, semoga berkah ya Waong ya. Nih, ngomong-ngomong mau request lagu apa malam hari ini Waong?
2: Tak puaskah dari Wali?
1: Tak puaskah?
2: Iya.
1: Coba, tak puaskah dari Wali?
2: Enggak, maksudnya puaskah.
1: Oh, puaskah. Oh, ini. Ya. Ada. Boleh, ada dong. Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Buat si Bebek yang barusan, si sayang, si cantik. Maaf, Teolit. Wah, aku cuma bercanda. Maaf, maaf. Buat Teh Baleba. Ya, Manura, ya si Bali. Buat Eliandri, biarin nggak kita nyengol lagi, sengol ke Waong.
1: Oh, lupa merenan Waong.
2: Buat ini sama jendelanya ya.
1: Iya, betul.
2: Emano di Siti Mekar, Marin Dekon, Karen, Risma di Cibatu Pagereseran, Deden Gembol, Deden Buan Tas.
1: Asik.
2: Haji Mama
1: Tero. Tuh kata Teh Mel. Kata Teh Mel juga mohon maaf lupa Waong.
2: Terus Manini, Manini, Manini. Orang Arab ulah
1: sok disenggol. Cuma gurau urang Arab, Abu Dhabi, urang Qatar.
2: Atuh kendae silaturahmi meureunan Waong. Ini jahat waktu.
1: Oh, atuh da jamal lama panjang ieu.
2: Kalakai, kalakai mah itu mah orang ini
1: pen, orang Sunda pokoknya mah.
2: Radio Sunda itu mah.
1: Lapok. Lanjut, lanjut.
2: Mami Papi ya.
1: Mami Papi.
2: Buat yang baru tuh yang di Pohareb deh, Teh Aan.
1: Teh Aan.
2: Terus buat Teh Iis di Cibadak.
1: Teh Iis, betul.
2: Buat siapa lagi ya? Oh, Mami Papi. Buat Kang Santana.
1: Kang Santana.
2: Buat Irfan. Buat Kang Basar. Kang Amar Servis.
1: Oh, Kang Amar Servis.
2: Karena Wahyu tahu di saat
1: Wendy tahu.
2: Ini nok. Pokoknya buat semua aja.
1: Oke. Spesialnya.
2: Si Bebep aja.
1: Si Bebep
2: lagi mau tidur katanya.
1: Oh, oke. Selamat malam.
2: Mau gampang. Dia mau lagi di Sukabumi kan besok kerja.
1: Oh, lagi LDR ya?
2: Kemarin waktu malam Sabtu berminggu ada di Jampang itu.
1: Oke, selamat malam untuk Mamah Nurul.
2: Spesial kedua. Buat Jampang dua aja.
1: Terima kasih banyak.
2: Panjang umur.
1: Doa sebaliknya juga, amin.
2: Rezekinya.
1: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Dihampangkan segala urusannya.
1: Amin.
2: Dimudahkan
1: jodohnya. Tuh, sampai apa ridonya?
2: Update status on to
1: na
2: FM.
1: Geng-geng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waong, boleh deh satu lagi sebelum kita puterin ada siapa ini? Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Update status Fortuna FM.
1: Ganjreng euy. Kang Budi selamat malam. Ais astaga dia meni rada rewas nih. Kang Budi gimana kabarnya Kang Budi?
3: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya Kang Budi ya?
3: Alhamdulillah. Sebaliknya?
1: Alhamdulillah dong. Ini ya, Kang Budi.
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Yap, betul sekali. Kang Budi ini ngomong-ngomong mau request lagu apa nih malam hari ini?
3: Pengen cukup-cukuplah sudah.
1: Cukup-cukuplah sudah. Aduh, udah deh gitu merenanya itu teh lagunya. Cukup-cukuplah sudah. Dari siapa yang nyanyi itu teh Kang Budi?
3: Cukup sudah.
1: Aduh.
3: Cukup sampai di sini saja.
1: Eh, lagunya itu ya?
3: Iya.
1: Coba bentar.
3: Judulnya juga itu.
1: Cukup
3: sudah.
1: Sebentar kita cek and recheck dulu. Dari Pance bukan itu yang nyanyi?
3: Bukan.
1: Siapa tuh?
3: Itu teh apa sih? Ih, lupa penyanyi namanya.
1: Sebentar kita cek dulu. Cukup sudah. Oh, dari Nirwana ya? Sudah cukup sudah.
3: Mau bilang Arwana jadi Nirwana.
1: Nirwana Band. Sip. Boleh. Ya. Salam-salamnya buat siapa Kang Ibud?
3: Salamnya ya. Buat Waong barusan.
1: Betul.
3: Waong. Buat Teh Mel juga ya.
1: Teh Mel.
3: Buat Teh Oli. Buat Mama Rindu juga ya.
1: Betul.
3: Selamat malam. Buat Deden Bantas dan Gembol juga ya.
1: Iya.
3: Terus buat semua aja lah mungkin.
1: Semuanya aja mangga dong.
3: Soalnya jarang naik jadi kurang apal nih
1: cara
3: kurang
1: agak ngebleng ya Kang Budi. Gak apa-apa.
3: Yang diingat tuh yang itu aja.
1: Yang apa?
3: Yang barusan udah pada naik.
1: Yang barusan udah pada naik. Boleh siap. Terima
3: buat
1: kasih banyak.
3: Buat yang gak kesenggol Ampura Badak.
1: Ampura Badak. Betul oh, Kang Ibud.
3: Paling mantepnya buat Aridonya.
1: Hatur nuhun Kang Budi.
3: Disitu siapkan nama di awur-awur walah.
1: Di awur-awur kan ya tamanya.
3: Ya sok tanu pada nyanggah.
1: Sok. Tah mangga ya tamah.
3: Ya makasih ya Arido.
1: Sama-sama Kang Budi. Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Budi. Sehat selalu ya untuk Kang Budi ya. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita langsung putarkan saja ya lagunya. Dan selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana. Stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Yes, memang orang tujuh Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, tadi kita sudah sama-sama dengarkan lagu-lagu yang sudah di request di sesi awal tadi ya, interval pertama nih. Dan kalau begitu kita coba cek deh di komen-komen Facebook ataupun juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Kalau begitu udah ada siapa aja nih yang komen ya. Ini ada dari Mamah Nurul. Selamat malam Mamah Nurul, update status Fortuna FM genjreng. Selamat malam Bang Rido, gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah kabar baik. Ini lagunya pengen dari Republik Hargai Aku. Kirim-kirimnya untuk Kang AM, Teh Mel, Pak Ben, Mak Nini, Teh Olivia, Teh Citra, Mamah Rindu, Mamih Papih, dan buat semua fans Fortuna aja. Maaf yang gak kesenggol, hampura badag nih. Spesial buat yang buat Rido yang ganteng, kalau pulangnya hati-hati jangan ngebut-ngebut. Siap, terima kasih banyak Mama Nurul. Spesial buat suamiku yang lagi bikin siap Mama Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM genjreng euy. Mama Nurul dan juga Waong. Ini Rido carikan dulu lagunya ya. Oke, kalau begitu selanjutnya juga ini ada dari Kang Dedi Mulyadi nih, alias Kang Geri ya. Assalamualaikum, update status Fortuna FM genjreng. Ini Kang Geri pengen request lagunya Mencintaimu. Salam buat Teh Olip, Teh Mel, Teh Rena, Manini, Asti, Mama Jess, Kang Acang, Atui Tui, Supri Lovers, Kang DG, dan buat semua yang lagi stay. Spesial buat Arido, selamat malam dan selamat bertugas Fortuna genjreng. Digenjrengkan juga untuk Kang Geri. Ini Rido carikan dulu Mencintaimu. Berarti kalau misalkan yang terbaru itu yang dari Mahal ini ya. Oke, status Fortuna FM genjreng. Selamat malam Idol, selamat malam juga untuk Lisna, Mak Nini, Mami, Teh Olif, Kang Santana, Kang AM, Waong, Den Bantas, dan Den Gembol nih. Untuk semuanya aja pengen request lagunya ini Lewat Semesta dari Yogi Nandes ya. Terima kasih Idol, sama-sama untuk Bang Lens. Ini Rido carikan terlebih dahulu lagunya. Oke, Lewat Semesta dari Yogi Nandes.

Kades nih. Kita masukkan ke dalam list. Coba sekarang kita cek di kolom komentar Facebooknya Radio Fortuna nih. Ini supaya terbacakan dan tersapa semuanya ya. Nih sebentar, ini kita harus refresh dulu nih Soda Fortuna nih. Nah oke, ini siapa nih? Waduh, kenapa ada... Oh ini dia. Ini selamat malam untuk Bobo juga. Ada Marisa, Ica Marisa. Selamat malam Arido, aku sama Marisa dari Cibadak aja. Aku mau minta lagunya dong, Semoga Engkau Bahagia dari Zial Ferdian. Ini salamnya buat keluarga aku aja. Terima kasih Arido. Sama-sama untuk Marisa, Ica Marisa ya. Ini Rido carikan dulu lagunya.

Nih, mohon maaf nih Teh Marissa. Ya, lagunya belum masuk nih kayaknya nih. Semoga Engkau Bahagia dari Ziel Ferdian ya. Aduh, tapi terima kasih banyak loh sudah komen-komen Teh Marissa. Selanjutnya juga nih Kang Ateng-Ateng, update status Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Arido, selamat malam dan selamat beraktivitas. Sampai tuntas, semoga sehat selalu Kang Apen ya. Oh, paling ini yang Ariel featuring BCL ya Kang Ateng ya. Salam-salamnya untuk Teh Meliandri, Bu Ipung Sapuro, terus Teh Olivia, Manini, Aminah, Lela Lela, Reni Rentina, Bang Lens, terus Kang Maman Apero, Kang Diki, pokoknya buat semua aja fans Fortuna. Yang dimanapun berada, semoga sehat selalu, spesialnya buat Arido, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Terima kasih, Genjreng. Digenjrengkan untuk Kang Ateng-Ateng dari Duren Gede, doa sebaliknya juga ya. Selanjutnya juga ini Kang Cepi Irawan, update status Genjreng. Cepi di kawasan Gunung Sunda Ciroyom ya. Waduh, Gunung Sunda Ciroyom di mana tuh? Nih Rido baru dengar nih. Pengen diputerin lagunya Anima Andai Saja Kalau Gak Ada Jizan Masa Lalu. Kirim-kirimnya buat fans Fortuna, spesial buat semuanya aja. Dan ucapannya Alhamdulillah Ayah Hujan. Siap digenjrengkan untuk Kang Cepi Irawan ya. Ini tapi Rido cek dulu lagunya ya, takutnya ini gak ada nih.

Kang JP ini mohon maaf nih dari Jizan dan juga Anima ya tadi ya. Kalau itu sepertinya belum masuk deh ini Rido, cari-cari juga gak ketemu nih. Nih mohon maaf nih Kang JP, paling kalau misalkan andai saja itu seperti bentar, andai saja iya dari lomba sihir. Sebentar. Anima. Oh, ini ada ini. Ada. Siap, terima kasih Kang Jepi kalau begitu dari Anima ya. Andai saja. Oke. Selanjutnya juga mungkin kita coba cek-cek lagi, ini ada Rizky Rahmatullah juga hadir, Ciambar Genjreng euy. Tumiom Virgo, Tumiar Idawati juga. Bung Subilkis juga selamat malam, pengen request lagunya Embun di Ujung Senja yang cover nih. Ini salam-salamnya buat semua yang lagi dengerin Fortuna aja. Terima kasih Fortuna FM genjreng digenjrengkan untuk Bung Subilkis. Embun di Ujung Senja yang duet mungkin ya, bukan yang versi cover. Ini adanya juga yang duet nih, kalau misalkan yang covernya tidak ada belum masuk. Ya sudah kalau begitu kita putarkan saja Soda Fortuna semuanya, dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM genjreng.

0: Ya, Sonda Fortuna semuanya pastinya masih di programnya update status. Dan kalau begitu silakan untuk yang mau bergabung kembali malam hari ini. Dan sudah ada yang masuk nih, coba kita angkat. Halo.
1: Halo, update status Fortuna FM. Digenjrengkan,
0: selamat malam Teh Nina.
1: Ya, malam juga.
0: Ini emang masih gak genjreng Teh Nina ya, malam hari ini ya.
1: Ya.
0: Teh Nina ini mau request lagu apa malam hari ini Teh Nina?
1: Oh, lagunya Aku Bukan Jodohmu.
0: Aku Bukan Jodohmu. Sing sabar ya tuh Teh Ninanya. Aku Bukan Jodohmu. Sebentar.
1: Ya.
0: Oh, adanya
1: ya.
0: Yang nyanyi siapa nih?
1: Duh, enggak tahu ya.
0: Adanya, soalnya di sini adanya Aku Bukan Jodohnya.
1: Ya, biarin aja lah.
0: Gak apa-apa.
1: Ya.
0: Ya udah, sok mangga.
1: Selamat buat Kak Heri ya, yang punya warung Kiara.
0: Selamat malam.
1: Buat Kang Deden Sadewa. Buat Teh Asti. Buat Kang DG kemana?
0: Kang DG.
1: Buat Kang Surya. Buat Kang Basar. Buat Herlan. Buat Kang Mus Mulyadi. Buat Irfan.

0: Kang Alan.
1: Ya. Buat Teh Sapitri yang punya gol paraya, semoga tuh sehat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Buat Mama Dapi, buat Manini, selamat malam kemana?
0: Manini.
1: Buat semua aja.
0: Semuanya
1: buat
0: aja.
1: Buat Bang Rido, sehat selalu, sukses. Assalamualaikum.
0: Amin ya rabbal alamin. Doa sebaliknya. Waalaikumsalam Teh Nina. Ini lagunya Aku Bukan Jodohnya dari Nabila Maharani ya. Selanjutnya boleh, di belakangnya ada siapa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Malam. Selamat malam.
0: Selamat malam, Teh Isti
2: Badak ya?
0: Betul. Passwordnya dulu dong, apa?
2: Update status perkenalan
0: di genjrengkan. Teh Is, mau request lagu apa nih malam hari ini?
2: Iya, Arido. Pengennya Wali, Arido.
0: Wali, yang judulnya?
2: Apa aja deh, pokoknya.
0: Oh, dibebaskan ya?
2: Iya, bebas.
0: Boleh, salam-salamnya buat siapa
2: buat
0: nih?
2: Buat yang barusan siapa tuh?
0: Teh Nina. Nina, betul.
2: Teh Nina, buat Teh Nina, Teh Olip, Manini, Kang Surya, Deden Gembol, Aman Apero, Yuni Seblak, Anibar.
0: Teh Anibar juga.
2: Buat Manini, ayo naik, belum naik ya.
0: Nih Manini di belakang Teh Iis nih.
2: Buat Ma Iis yang di Selabintana itu ya. Pokoknya buat semua-semua aja.
0: Semua-semuanya aja. Mangga.
2: Spesial buat Arido.
0: Terima kasih
2: sehat
0: banyak.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur.
0: Doa sebaliknya
2: banyak
0: juga.
2: Banyak rezeki ya.
0: Amin. Amin ya robbal alamin.
2: Banyak.
0: Terima kasih
2: uang
0: banyak.
2: Sehat. Assalamualaikum.
0: Doa sebaliknya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Is Cibadak. Ini lagunya Rido pilihkan dari Wali, Romantika Badar dan Uhud aja ya. Ini salah satu lagu terbaru dari Wali ini. Kalau gak salah ini rilis pada saat kemarin, bulan puasa kemarin ya. Boleh silakan selanjutnya ada siapa? Halo.
3: Halo Bang Rido.
0: Selamat malam Kang AM.
3: Update status Rido. Yep. Tonight and Genjreng.
0: Genjreng eh. Kang AM.
3: Jos ah data tadi saya sah lebat. Wapat merap. Padat merayap.
0: Padat merayap dan akhirnya enggak sudah biasa.
3: Hasil Persib teh jaya.
0: 1-0 ya.
3: Ya seharusnya 3-0.
0: Oh. Agak iyalah pastilah kita.
3: Lumayan lah miliaran itu hadiahnya dari Korea.
0: Jelas lah kita dengan sebagai warga jaya. Jawa Barat juga bangga. Gimana Kang
3: Em? Sekarang dari bola ke request lagu.
0: Boleh, mau apa?
3: Maaf aja.
0: Gak apa-apa.
3: Ini
0: happy, happy, euforia. Betul-betul. Apa nih lagunya nih?
3: Lagunya dari Seventeen.
0: Apa tuh?
3: Harusnya Aku Merelakanmu.
0: Harusnya Aku Merelakanmu. Boleh.
3: Takkan rela melepaskanmu.
0: Ada ya? Coba sebentar. Haruskah aku rela melepaskanmu atau apa nih?
3: Itu kalau nggak salah takkan rela melepaskanmu.
0: Takkan rela. Sebentar.
3: Banyak kenangan lagu itu.
0: Kita cek dulu. Takkan rela ya?
3: Ya, ya. Pokoknya bagaimana ya, bang itu aja ya, yang di itunya di.
0: Oh ya udah, boleh boleh boleh boleh.
3: Tempatnya akan diduelkan.
0: Ah boleh boleh.
3: Salam genjrengnya.
0: Salam genjrengnya.
3: Buat Wak Om, buat Mamah Nurul, makasih Mamah Nurul sapaannya.
0: Betul.
3: Dibayar kompan, kemudian buat Deden Bantas,
0: yeah.
3: Papa Romeo-nya.
0: Papa Romeo, betul.
3: Papa Romeo kan?
0: Papa Romeo, betul. Itu julukannya tuh, julukan
3: terus
0: terbaru.
3: Ada itu Teh Olive.
0: Teh Olive juga.
3: Andri tadi. Kalau itu mah dari WhatsApp ya.
0: Betul.
3: Bang Lens,
0: ya.
3: Bang Lens, terus ada Gary.
0: Gary.
3: Gary, terus
0: betul.
3: Ada Mama Nurul, udah Mama Nurul.
0: Mama Nurul.
3: Teh Is, Teh Is Badak.
0: Teh Is tadi ada.
3: Iya, ya,
0: betul.
3: Ya, Mal ini belum masuk sih, mungkin kalau bisa angkat saja Bang Ido.
0: Kasihan, Mani. Mani bukan tar dulu nih disclaimer dulu nih jangan sampai disangka Rido gak mau angkat Manini. Dari tadi Manini nih sudah ngantri-ngantri cuman belum bisa naik-naik ke serobot terus nih.
3: Iya.
0: Silakan.
3: Maaf ya Manini ke duluan ke Kang AM.
0: Iya.
3: Ya lebihnya buat semua aja lah.
0: Iya betul
3: masih
0: betul.
3: Belum pada tidur yang lagi mancur di depan radionya. Mantapnya buat Bang Rido.
0: Iya, terima kasih
3: sehat
0: banyak.
3: Selalu.
0: Amin doa sebaliknya.
3: Jaya Persib.
0: Jaya Persib.
3: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang AM Baro. Selanjutnya silakan. Halo. Halo.
4: Halo juga.
0: Dah geningan. Silakan passwordnya dulu.
4: Fortuna FM Genjreng
0: E. Genjreng E. Manini, ini kade ya Saudara Fortuna ya, bisi nanti disangkanya Rido tidak mau ngangkat Manini dari tadi ngantri, sudah ngantri Manini, cuman keserobot terus nih Manini.
4: Ada Manini matara buka pikiran gitu.
0: Begitunya. Iya dong, percaya ke Manini mah.
4: Manini mah encan we gitu.
0: Bukan ini mah takutnya. Ini silakan nih. Mak Nini mau request lagu apa?
4: Mak Nini mantep gitu untuk.
0: Aman aman. Mau request lagu apa Mak Nini?
4: Ah biasa weh, kayang Mak Nini.
0: Apa teh ya? Ada udang.
4: Iya.
0: Boleh salam salamnya mangga.
4: Salam nama Kang Anu Atos, Kang AM.
0: Kang AM. Baros. Baros betul.
4: Ya. Mang Len, sarang Neng Lisna, Ujeng Jay, sarang Mama Rita. Deden Bantas, sareng mamahna.
0: Kang Deden Bantas.
4: Sareng deui ayah Deni. Sareng deui Kang Herlan, Kang Irfan.
0: Kang Herlan, Kang Irfan.
4: Kang Cipandas, Ateng-Ateng. Kang Deksa, Abah Kerdil. Sareng deui Kang Neng Jule, Neng Jule. Aren, Neng Olip, sareng Neng Meli. Neng Iis anu di Cibadak, Neng Cibadak anu araratosnya, Dina Grak.
0: Betul.
4: Sareng deui Neng Yuni alias Neng Ratu. Ami Ani, Neng Balebat, Mamah Indah, Pok Nura.
0: Pok Nura.
4: Sareng deui Mami, Papi. Kang Waong sareng istrina.
0: Mama Nur. Pak
4: Ben, Abi Udin, Kang Surya, Kang Santama, Kang Asun. Sareng Cep Basar anu ditakokak.
0: Betul.
4: Kang Yusman, Kang BG, tak Kang AM, tak
0: Kang, anu dua kali ya Kang AM.
4: Anu di Baros. Sareng deui Kang Anjas, sareng Joko Wew.
0: Tak UU.
4: Sareng Amar Servis, Maman Apero. Sareng deui Duda Araban, Kang Kalakai geus eta we hawatos da geuning sok rajeun aya nya. Nya da Kang Kalakai sareng pucukna. Sareng deui Kang Mamah Bungsu, Mamah Sipa.
0: Mamah Bungsu, Mamah Sipa.
4: Mamah Sam, Mamah Injes. Kang deui Mamah Ardi, Mamah Adit.
0: Permawahan
4: Kang Solehudin sareng Kang Bray, Kang Amit sareng deui Kang
0: Kang usaha
4: Sadayana,
0: Sadayana we nya
4: mah dikumkeun nya upamana teu kaya teh mah
0: hampura barag
4: ulah kirang-kirang ngapunten nya ka chef nya
0: Manini sawangsulna mah
4: salah kanana da teh tos nini mah pan mah geuning barelol.
0: Sawangsulna Manini. Mangga. Sawangsulna.
4: Atur nuhun.
0: Sami-sami Manini.
4: Status Fortuna FM genjreng
0: digenjrengkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Manini. Manini juga sebagai penelpon terakhir kita di update status ini ya. Dan kalau begitu selamat mendengarkan Saudara Fortuna semuanya. Atau mungkin juga ini yang sudah lep-lepan, sudah nundutan juga, selamat istirahat. Dan kalau begitu kita putarkan ini Aku Bukan Jodohnya dari Nabila Maharani.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, tak terasa Rido sudah menemani Sudah Fortuna semuanya ini. Dan waktu yang tersisa juga tinggal 9 menit lagi menuju ke jam 12 malam di update status ini. Kalau begitu Rido pun juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat istirahat. Dan kalau begitu, mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.